0: cup of tea and scones, then head on to Cameron Highlands. Tracks FM 101.1.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Ayo melayak ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
3: Music Sundays it is. Good music it is. DJ Albert it is. This Sunday only. Ooh. Tracks FM.

kaki, mimpi tiba, telanjang dalam kebarku. Dari belakang lengan tegapnya merangkul. Nafasnya di telingaku, cumbui tengku.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Trax FM. Play your favorite music 24/7. Experience the excitement right here.
6: Right here. Right here.
5: On Trax FM.
7: Good afternoon, everybody. I'm sitting in for the Green Man.
8: This is Music Sundays, starring Albert Ng. Trax FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Love to listen to Tracks FM? Keep us close. It's easy. Just click Tracks FM on RTM Click. Tracks FM keeps you company 24/7, 7 days a week, all year round. Just click, click, click, click,
6: click, click.
5: Tracks FM on RTM Click. Tracks FM. Experience the excitement.
6: Click, click.

0: This is Tracks FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Classics are forever. Classics are forever.